Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Rabu 6 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan rekan Sutami.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penangguhan operasi Amerika Serikat untuk memastikan jalur pelayaran yang aman bagi kapal-kapal melalui Selat Hormuz. Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Selasa bahwa Project Freedom akan ditangguhkan dalam jangka waktu singkat guna melihat apakah kesepakatan dengan Iran dapat diselesaikan dan ditandatangani. Trump menulis bahwa kemajuan besar telah dicapai menuju kesepakatan lengkap dan final dengan perwakilan Iran. Ia mengatakan Pakistan dan negara-negara lain juga telah meminta jeda. Trump tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kemajuan besar. Ia juga menulis blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku.
0: Menteri Perindustrian Jepang Akazawa Ryose mengatakan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sepakat untuk bekerja sama dengan Jepang guna memastikan pasokan minyak mentah yang stabil. Akazawa berbicara kepada wartawan di Perancis pada hari Selasa. Ia mengunjungi dua negara penghasil minyak tersebut pada hari Senin dan Selasa di tengah gangguan pasokan akibat penutupan Selat Hormuz. Akazawa mengatakan bahwa dirinya dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, sepakat untuk bekerja sama guna memperkuat rantai pasokan energi. Di Uni Emirat Arab, Akazawa bertemu dengan Menteri Perindustrian dan Teknologi Maju, Sultan Al Jaber. Pihak Jepang mengusulkan berbagai cara untuk secara bertahap meningkatkan pengiriman minyak mentah Uni Emirat Arab mulai Juni dan seterusnya. Dilaporkan bahwa Jepang menerima respons positif. Akazawa mengatakan bahwa para produsen minyak di Timur Tengah telah mengemukakan gagasan baru untuk meningkatkan ketahanan pasokan dengan menjajaki rute alternatif dan menambah cadangan.
1: Saudara, kantor berita milik pemerintah Cina Xinhua melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Wang Yi mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Iran, Abbas Araghchi, di Beijing. Pertemuan tersebut diatur oleh pihak Cina. Pertemuan antara Abbas Araghchi dan Wang Yi pada hari Rabu terjadi sekitar satu pekan setelah Araghchi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 27 April di Rusia. Para pengamat mengatakan bahwa kedua pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Menteri Luar Negeri Iran untuk memperlihatkan hubungan baik Iran dengan Rusia dan China. Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan harapannya terhadap pertemuan Iran dan China. Rubio berharap Beijing akan mendorong Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ia mendesak pihak China untuk menyampaikan kepada Araghchi apa yang perlu disampaikan. Ia mengatakan pesan yang harus disampaikan mencakup bahwa yang dilakukan Iran di Selat Hormuz telah membuatnya terisolasi secara global, dan Iran seharusnya tidak mencoba menyandera ekonomi global. Ia menambahkan penghentian penutupan Selat oleh Iran adalah kepentingan China.
0: Berita-berita selanjutnya. Menteri Pertahanan Jepang dan Filipina sepakat untuk membentuk kelompok kerja antara kementerian kedua negara untuk mendorong percepatan transfer kapal perusak bekas dan peralatan pertahanan lainnya dari Jepang ke luar negeri. Kesepakatan itu dicapai menyusul perubahan aturan terbaru Jepang yang pada prinsipnya kini memungkinkan negara ini untuk mengekspor senjata mematikan. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro mengadakan pembicaraan selama lebih dari satu jam di ibu kota Filipina, Manila, pada Selasa malam. Kedua menteri menandatangani nota kesepahaman yang mencakup kerjasama bilateral di bidang peralatan dan teknologi pertahanan. Mereka sepakat bahwa kelompok kerja akan membahas langkah-langkah konkret untuk percepatan transfer ke Filipina atas kapal perusak kelas Abu Kuma yang akan dipensiunkan oleh pasukan bela diri SDF Maritim Jepang serta pesawat TC-90. Filipina menunjukkan minat untuk memperoleh peralatan pertahanan tersebut dari Jepang. Setelah pembicaraannya dengan Teodoro pada hari Selasa, Koizumi mengatakan bahwa kesamaan pandangan mengenai kerjasama spesifik di masa depan di tengah situasi keamanan yang kian memanas merupakan hal yang sangat berarti, sekaligus menegaskan kembali komitmen kedua pihak untuk makin memperdalam kerjasama.
1: Saudara, kepolisian Malaysia menggerebek basis-basis kelompok penipuan dan menahan lebih dari 2.200 individu yang diduga terlibat, termasuk 5 warga Jepang. Pihak kepolisian mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa pihaknya menggerebek markas-markas kelompok kriminal yang diduga terlibat dalam kegiatan penipuan di seluruh negeri dari Januari hingga April dan menahan total 2.251 orang. Dalam penggerebekan yang dilakukan antara akhir Januari dan awal Februari, 270 dari 430 tersangka penipu adalah warga negara asing, termasuk warga negara Cina, Indonesia, serta 5 warga negara Jepang. Polisi mengatakan kelompok-kelompok tersebut beroperasi di perumahan biasa, gedung komersial, dan bangunan lain yang direnovasi untuk menyamarkannya sebagai pusat penipuan. Banyak warga negara asing ditahan karena dicurigai terlibat dalam kasus penipuan di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Kamboja dan Myanmar. Negara-negara tersebut sedang memusatkan upaya guna memperketat pengawasan terhadap kelompok-kelompok semacam itu.
0: Otoritas Kesehatan Spanyol mengumumkan bahwa sebuah kapal pesiar yang membawa kasus hantavirus telah diizinkan untuk berlabuh di Kepulauan Kanari di Samudra Atlantik. Wabah hantavirus diduga menyerang kapal yang membawa sekitar 150 orang itu. Kapal tersebut mengunjungi pulau-pulau di Atlantik Selatan antara Argentina dan Afrika Selatan dan kini berlabuh di lepas pantai negara Kepulauan Afrika Barat, Cabo Verde. Sebagian besar penumpangnya merupakan wisatawan dari Eropa dan satu orang warga Jepang. Dilaporkan terdapat 7 kasus penularan yang terkonfirmasi maupun dugaan infeksi, dengan 3 orang di antaranya meninggal dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menambahkan bahwa salah satu korban meninggal berasal dari Jerman dan 2 lainnya adalah pasangan suami istri dari Belanda. Otoritas Spanyol pada hari Selasa mengatakan kapal tersebut akan tiba di Kepulauan Kanari dalam 3 hingga 4 hari, tetapi tidak menyebutkan nama pelabuhan yang akan dituju. Dikatakan bahwa semua penumpang dan awak kapal akan menjalani pemeriksaan dan perawatan medis sebelum dipulangkan ke negara masing-masing.
1: Saudara, Natural History Museum di London mengembalikan kerangka leluhur 7 orang penduduk asli Ainu ke Jepang atas permintaan pemerintah Jepang. Sebuah upacara untuk menandai penyerahan tersebut diadakan di museum pada hari Selasa dengan dihadiri oleh Menteri Kebijakan Terkait Ainu, Kikawada Hitoshi. Direktur museum tersebut memperlihatkan kerangka itu dalam kotak-kotak yang dibungkus kain putih. Beberapa di antaranya digali di kota Yakumo dan Mori di Hokkaido, Jepang Utara. Direktur Eksekutif Asosiasi Ainu Hokkaido, Okawa Masaru, mengatakan dirinya dipenuhi emosi hanya dengan memikirkan perasaan leluhurnya yang menghabiskan bertahun-tahun di negeri asing. Kerangka yang dipulangkan tersebut akan dimakamkan di situs peringatan Museum dan Taman Nasional Ainu Upopoi di kota Shiraoi di Hokkaido. Sekian warta berita NHK World Japan.

0: Halo semuanya, jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Nico Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Dalam pelajaran 10, hari ini kita akan belajar menanyakan harga barang.
1: Tam, mahasiswi dari Vietnam, datang ke toko elektronik bersama temannya Ayaka. Ia mencari alat pengering rambut.
0: Mari kita ikuti sandiwara singkat pelajaran 10.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: Mari kita bahas.
1: Tam terkesima dengan beragam jenis alat pengering rambut yang tersedia.
0: Ada banyak ya.
1: Ayaka mengatakan,
2: Sugoi desho?
0: Luar biasa kan?
1: Dan ia menunjukkan Tam jenis alat pengering rambut lainnya.
2: Kore wa sara-sara hea.
0: Yang ini membuat rambut jadi lembut.
2: Kore wa tsuya ga deru type.
0: Yang tipe ini membuat rambut tampak berkilau.
1: Tam bertanya,
2: Ikura desu ka?
0: Berapa harganya?
1: Ayaka mencoba melihat harganya, tapi hanya ada tulisan obral berwarna merah.
2: Seru te kaite aru.
0: Ada tulisan lagi di obral.
2: Kite miyo.
0: Ayo kita tanya.
1: Tam pun bertanya kepada pramuniaga.
2: Sumimasen.
0: Permisi.
2: Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Alat pengering rambut ini harganya berapa?
1: Pramuniaga menjawab.
3: 9900円 desu.
0: 9.900 yen.
1: Tam terkejut.
2: Takasugimasu.
0: Sangat mahal.
1: Tam berhasil menanyakan harga, tapi sayangnya kemahalan untuk dirinya.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, alat pengering rambut ini berapa harganya?
2: Kono doraiyaa wa ikura desu ka?
0: Hafalkan pola ini, maka Anda bisa menanyakan harga barang. Berikut artinya.
4: Kono.
0: Artinya, ini.
4: Doraiya.
0: Adalah alat pengering rambut. Partikel.
4: Wa.
0: Setelahnya, menunjukkan topik kalimat.
4: Ikura.
0: Merupakan kata tanya yang artinya, berapa harganya. Poin hari ini adalah ungkapan berapa harganya.
4: Ikura desu ka?
1: Jadi yang Anda lakukan adalah menunjuk barangnya dan bertanya, ikura desu ka?
0: Anda bisa menggunakan salah satu kata tunjuk yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ini dan itu.
4: Kore, sore, are.
0: Untuk bertanya, misalnya,
4: Kore wa ikura desu ka?
0: Ini berapa harganya? Jika tahu nama barangnya, ganti saja.
4: Kore, sore, are.
0: Dengan
4: kono, sono, ano,
0: dan masukkan kata benda setelahnya.
1: Seperti ungkapan kunci hari ini, alat pengering rambut ini berapa harganya? Kono doraiya wa ikura desu ka? Dengarkan dan ulangi lagi.
4: Ikura desu ka? Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Kita dengarkan percakapan lainnya di dalam toko. Seorang konsumen menanyakan harga suatu barang ke pramuniaga.
5: Sumimasen, kono suihanki wa ikura desu ka?
3: 8700円 desu.
0: Berikut ini artinya.
5: Sumimasen.
1: Permisi.
5: Kono suihanki wa ikura desu ka?
1: Alat penanak nasi ini berapa harganya?
4: Suihanki
0: adalah alat penanak nasi.
3: 8700円 desu.
1: 8700 yen.
4: Eng
0: merupakan penyebutan untuk mata uang Jepang yen.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Ikura desu ka? この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
0: Bagaimana cara menanyakan harga earphone yang ada di rak paling atas? Jika barangnya jauh dari Anda dan pramuniaga, gunakan
4: ano. Ano.
0: Sebelum kata benda, earphone pengucapannya adalah
4: earphone. Earphone.
0: Cobalah.
2: Sumimasen, ano earphone wa ikura desu ka? すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: Waktunya peningkatan. Sebelumnya kita sudah belajar menghitung sampai 10.
4: 10.
0: Kali ini kita belajar angka yang lebih besar. Pertama, untuk dua digit angka puluhan seperti 20 dan 30. Tambahkan saja 10 atau
4: 10.
0: Setelah setiap angka, mulai dari 2 hingga 9.
1: Jadi untuk 20, katakan 2, ni, diikuti dengan 10, ju, untuk menjadi ni ju.
0: Menghitung puluhan dari 10 hingga 90 dalam bahasa Jepang adalah
4: ju, ni ju, san ju, yon ju, go ju, roku ju, nana ju, hachi ju.
0: Dan angka 3 digit, 100 adalah
4: 100.
0: Sama seperti sebelumnya, tambahkan 100.
4: 100.
0: Setelah setiap angka dari 2 hingga 9.
1: Jadi 200 dalam bahasa Jepang adalah ni diikuti dengan hyaku. Anda akan mendapatkan ni hyaku.
0: Tapi pengucapannya menjadi sedikit berubah untuk 300. Diucapkan
4: 300.
0: 600 jadi
4: 600.
0: Dan 800, pengucapannya?
4: 800.
0: Berikutnya ribuan. 1000 adalah?
4: 1000.
0: Untuk 3000, berubah menjadi?
4: 3000.
0: 8000 menjadi?
4: 8000.
0: Untuk menyebutkan angka, dimulai dari pecahan terbesar sampai yang terkecil. Misalnya, 1234, pengucapannya?
4: 1234.
1: Kita dengarkan lagi sandiwara singkat hari ini.
2: Taksan arimasu ne. Sugoi desho? Kore wa sarasara hair. Kore wa tsuya ga deru type. Hee, ikura desu ka? Seiru tte kaite aru. Kiite miyo. Sumimasen. Kono dryer wa ikura desu ka?
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
6: Harusan の知恵袋。
1: Waktunya petua Harusan tentang uang kertas dan koin yang digunakan di Jepang.
0: Jepang memiliki 4 jenis uang kertas, yaitu pecahan 1000, 2000, 5000, dan 10000. Tapi yang 2000 yen sangat jarang ditemukan.
1: Di Jepang juga jarang menemukan uang kertas yang lecek.
0: Karena Bank Sentral Jepang biasanya langsung mengumpulkan dan menghancurkan uang pecahan yang rusak dan lecek untuk diganti dengan yang baru. Pecahan 1000 dan 5000 yen ditarik dari peredaran dan diganti setiap tahun atau 2 tahun.
1: Uang yang baru juga memiliki peran lain.
0: Iya, etiket saat memberikan uang sebagai hadiah pernikahan atau perayaan lainnya adalah dengan memasukkan uang kertas yang baru ke dalam amplop khusus untuk perayaan tersebut.
1: Sedangkan untuk koin ada 6 jenis, yaitu 1 yen, 5, 10, 50, 100, dan 500. Ada banyak kesempatan untuk menggunakannya, misalnya untuk vending machine. Tapi mesinnya tidak menerima koin 1 yen atau 5 yen. Jadi simpan koin pecahan kecil tersebut untuk digunakan di toko.
0: Anda menyukai cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Dengarkan edisi berikutnya ya.
7: Tokyo,

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Rabu 6 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan rekan Sutami.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penangguhan operasi Amerika Serikat untuk memastikan jalur pelayaran yang aman bagi kapal-kapal melalui Selat Hormuz. Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Selasa bahwa Project Freedom akan ditangguhkan dalam jangka waktu singkat guna melihat apakah kesepakatan dengan Iran dapat diselesaikan dan ditandatangani. Trump menulis bahwa kemajuan besar telah dicapai menuju kesepakatan lengkap dan final dengan perwakilan Iran. Ia mengatakan Pakistan dan negara-negara lain juga telah meminta jeda. Trump tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kemajuan besar. Ia juga menulis blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku.
0: Menteri Perindustrian Jepang Akazawa Ryose mengatakan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sepakat untuk bekerja sama dengan Jepang guna memastikan pasokan minyak mentah yang stabil. Akazawa berbicara kepada wartawan di Perancis pada hari Selasa. Ia mengunjungi dua negara penghasil minyak tersebut pada hari Senin dan Selasa di tengah gangguan pasokan akibat penutupan Selat Hormuz. Akazawa mengatakan bahwa dirinya dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, sepakat untuk bekerja sama guna memperkuat rantai pasokan energi. Di Uni Emirat Arab, Akazawa bertemu dengan Menteri Perindustrian dan Teknologi Maju, Sultan Al-Jaber. Pihak Jepang mengusulkan berbagai cara untuk secara bertahap meningkatkan pengiriman minyak mentah Uni Emirat Arab mulai Juni dan seterusnya. Dilaporkan bahwa Jepang menerima respons positif. Akazawa mengatakan bahwa para produsen minyak di Timur Tengah telah mengemukakan gagasan baru untuk meningkatkan ketahanan pasokan dengan menjajaki rute alternatif dan menambah cadangan.
1: Saudara, kantor berita milik pemerintah Cina Xinhua melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Wang Yi mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Iran, Abbas Araghchi, di Beijing. Pertemuan tersebut diatur oleh pihak Cina. Pertemuan antara Abbas Araghchi dan Wang Yi pada hari Rabu terjadi sekitar satu pekan setelah Araghchi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 27 April di Rusia. Para pengamat mengatakan bahwa kedua pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Menteri Luar Negeri Iran untuk memperlihatkan hubungan baik Iran dengan Rusia dan China. Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan harapannya terhadap pertemuan Iran dan China. Rubio berharap Beijing akan mendorong Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ia mendesak pihak China untuk menyampaikan kepada Araghchi apa yang perlu disampaikan. Ia mengatakan pesan yang harus disampaikan mencakup bahwa yang dilakukan Iran di Selat Hormuz telah membuatnya terisolasi secara global, dan Iran seharusnya tidak mencoba menyandera ekonomi global. Ia menambahkan penghentian penutupan Selat oleh Iran adalah kepentingan China.
0: Berita-berita selanjutnya. Menteri Pertahanan Jepang dan Filipina sepakat untuk membentuk kelompok kerja antara kementerian kedua negara untuk mendorong percepatan transfer kapal perusak bekas dan peralatan pertahanan lainnya dari Jepang ke luar negeri. Kesepakatan itu dicapai menyusul perubahan aturan terbaru Jepang yang pada prinsipnya kini memungkinkan negara ini untuk mengekspor senjata mematikan. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro mengadakan pembicaraan selama lebih dari satu jam di ibu kota Filipina, Manila, pada Selasa malam. Kedua menteri menandatangani nota kesepahaman yang mencakup kerjasama bilateral di bidang peralatan dan teknologi pertahanan. Mereka sepakat bahwa kelompok kerja akan membahas langkah-langkah konkret untuk percepatan transfer ke Filipina atas kapal perusak kelas Abu Kuma yang akan dipensiunkan oleh pasukan bela diri SDF Maritim Jepang serta pesawat TC-90. Filipina menunjukkan minat untuk memperoleh peralatan pertahanan tersebut dari Jepang. Setelah pembicaraannya dengan Teodoro pada hari Selasa, Koizumi mengatakan bahwa kesamaan pandangan mengenai kerjasama spesifik di masa depan di tengah situasi keamanan yang kian memanas merupakan hal yang sangat berarti, sekaligus menegaskan kembali komitmen kedua pihak untuk makin memperdalam kerjasama.
1: Saudara, kepolisian Malaysia menggerebek basis-basis kelompok penipuan dan menahan lebih dari 2.200 individu yang diduga terlibat, termasuk 5 warga Jepang. Pihak kepolisian mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa pihaknya menggerebek markas-markas kelompok kriminal yang diduga terlibat dalam kegiatan penipuan di seluruh negeri dari Januari hingga April dan menahan total 2.251 orang. Dalam penggerebekan yang dilakukan antara akhir Januari dan awal Februari, 270 dari 430 tersangka penipu adalah warga negara asing, termasuk warga negara Cina, Indonesia, serta 5 warga negara Jepang. Polisi mengatakan kelompok-kelompok tersebut beroperasi di perumahan biasa, gedung komersial, dan bangunan lain yang direnovasi untuk menyamarkannya sebagai pusat penipuan. Banyak warga negara asing ditahan karena dicurigai terlibat dalam kasus penipuan di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Kamboja dan Myanmar. Negara-negara tersebut sedang memusatkan upaya guna memperketat pengawasan terhadap kelompok-kelompok semacam itu.
0: Otoritas Kesehatan Spanyol mengumumkan bahwa sebuah kapal pesiar yang membawa kasus hantavirus telah diizinkan untuk berlabuh di Kepulauan Kanari di Samudra Atlantik. Wabah hantavirus diduga menyerang kapal yang membawa sekitar 150 orang itu. Kapal tersebut mengunjungi pulau-pulau di Atlantik Selatan antara Argentina dan Afrika Selatan dan kini berlabuh di lepas pantai negara Kepulauan Afrika Barat, Cabo Verde. Sebagian besar penumpangnya merupakan wisatawan dari Eropa dan satu orang warga Jepang. Dilaporkan terdapat 7 kasus penularan yang terkonfirmasi maupun dugaan infeksi, dengan 3 orang di antaranya meninggal dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menambahkan bahwa salah satu korban meninggal berasal dari Jerman dan 2 lainnya adalah pasangan suami istri dari Belanda. Otoritas Spanyol pada hari Selasa mengatakan kapal tersebut akan tiba di Kepulauan Kanari dalam 3 hingga 4 hari, tetapi tidak menyebutkan nama pelabuhan yang akan dituju. Dikatakan bahwa semua penumpang dan awak kapal akan menjalani pemeriksaan dan perawatan medis sebelum dipulangkan ke negara masing-masing.
1: Saudara, Natural History Museum di London mengembalikan kerangka leluhur 7 orang penduduk asli Ainu ke Jepang atas permintaan pemerintah Jepang. Sebuah upacara untuk menandai penyerahan tersebut diadakan di museum pada hari Selasa dengan dihadiri oleh Menteri Kebijakan Terkait Ainu, Kikawada Hitoshi. Direktur museum tersebut memperlihatkan kerangka itu dalam kotak-kotak yang dibungkus kain putih. Beberapa di antaranya digali di kota Yakumo dan Mori di Hokkaido, Jepang Utara. Direktur Eksekutif Asosiasi Ainu Hokkaido, Okawa Masaru, mengatakan dirinya dipenuhi emosi hanya dengan memikirkan perasaan leluhurnya yang menghabiskan bertahun-tahun di negeri asing. Kerangka yang dipulangkan tersebut akan dimakamkan di situs peringatan Museum dan Taman Nasional Ainu Upopoi di kota Shiraoi di Hokkaido. Sekian warta berita NHK World Japan.

0: Halo semuanya, jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Dalam pelajaran 10, hari ini kita akan belajar menanyakan harga barang.
1: Tam, mahasiswi dari Vietnam, datang ke toko elektronik bersama temannya Ayaka. Ia mencari alat pengering rambut.
0: Mari kita ikuti sandiwara singkat pelajaran 10.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: Mari kita bahas.
1: Tam terkesima dengan beragam jenis alat pengering rambut yang tersedia.
2: Taksan arimasu ne.
0: Ada banyak ya.
1: Ayaka mengatakan,
2: Sugoi desho.
0: Luar biasa kan?
1: Dan ia menunjukkan Tam jenis alat pengering rambut lainnya.
2: Kore wa sara-sara hea.
0: Yang ini membuat rambut jadi lembut.
2: Kore wa tsuya ga deru taipu.
0: Yang tipe ini membuat rambut tampak berkilau.
1: Tam bertanya,
2: Ikura desu ka?
0: Berapa harganya?
1: Ayaka mencoba melihat harganya, tapi hanya ada tulisan obral berwarna merah.
2: Seru tte kaite aru.
0: Ada tulisan lagi di obral.
2: Kiite miyo.
0: Ayo kita tanya.
1: Tam pun bertanya kepada pramuniaga.
2: Sumimasen.
0: Permisi.
2: Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Alat pengering rambut ini harganya berapa?
1: Pramuniaga menjawab,
3: 9900円 desu.
0: 9.900 yen.
1: Tam terkejut.
2: Takasugimasu.
0: Sangat mahal.
1: Tam berhasil menanyakan harga, tapi sayangnya kemahalan untuk dirinya.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, alat pengering rambut ini berapa harganya?
2: Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Hafalkan pola ini, maka Anda bisa menanyakan harga barang. Berikut artinya.
4: Kono.
0: Artinya, ini.
4: Doraiya.
0: Adalah alat pengering rambut. Partikel.
4: Wa.
0: Setelahnya, menunjukkan topik kalimat.
4: Ikura.
0: Merupakan kata tanya yang artinya berapa harganya. Poin hari ini adalah ungkapan berapa harganya.
4: Ikura desu ka?
1: Jadi yang Anda lakukan adalah menunjuk barangnya dan bertanya, ikura desu ka?
0: Anda bisa menggunakan salah satu kata tunjuk yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ini dan itu.
4: Kore, sore, are.
0: Untuk bertanya, misalnya,
4: kore wa ikura desu ka?
0: Ini berapa harganya? Jika tahu nama barangnya, ganti saja.
4: Kore, sore, are.
0: Dengan
4: kono, sono, ano,
0: dan masukkan kata benda setelahnya.
1: Seperti ungkapan kunci hari ini, alat pengering rambut ini berapa harganya? Kono doraiya wa ikura desu ka? Dengarkan dan ulangi lagi.
4: Ikura desu ka? Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Kita dengarkan percakapan lainnya di dalam toko. Seorang konsumen menanyakan harga suatu barang ke pramuniaga.
5: Sumimasen, kono suihanki wa ikura desu ka?
3: 8700円 desu.
0: Berikut ini artinya.
5: Sumimasen.
1: Permisi.
5: Kono suihanki wa ikura desu ka?
1: Alat penanak nasi ini berapa harganya?
4: Suihanki
0: adalah alat penanak nasi.
3: 8700円 desu.
1: 8700 yen.
4: En
0: merupakan penyebutan untuk mata uang Jepang yen.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Ikura desu ka? この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
0: Bagaimana cara menanyakan harga earphone yang ada di rak paling atas? Jika barangnya jauh dari Anda dan pramuniaga, gunakan
4: ano. Ano.
0: Sebelum kata benda, earphone pengucapannya adalah
4: iahong. Iahong.
0: Cobalah.
2: Sumimasen, ano iahong wa ikura desu ka? すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: Waktunya peningkatan. Sebelumnya kita sudah belajar menghitung sampai 10.
4: 10.
0: Kali ini kita belajar angka yang lebih besar. Pertama, untuk dua digit angka puluhan seperti 20 dan 30. Tambahkan saja 10 atau
4: 10.
0: Setelah setiap angka, mulai dari 2 hingga 9.
1: Jadi untuk 20, katakan 2, ni, diikuti dengan 10, ju, untuk menjadi ni ju.
0: Menghitung puluhan dari 10 hingga 90 dalam bahasa Jepang adalah
4: ju, ni ju, san ju, yon ju, go ju, roku ju, nana ju, hachi ju.
0: Dan angka 3 digit, 100 adalah
4: 100.
0: Sama seperti sebelumnya, tambahkan 100.
4: 100.
0: Setelah setiap angka dari 2 hingga 9.
1: Jadi 200 dalam bahasa Jepang adalah ni diikuti dengan hyaku. Anda akan mendapatkan ni hyaku.
0: Tapi pengucapannya menjadi sedikit berubah untuk 300. Diucapkan
4: 300.
0: 600 jadi
4: 600.
0: Dan 800, pengucapannya?
4: 800.
0: Berikutnya ribuan. 1000 adalah?
4: 1000.
0: Untuk 3000, berubah menjadi?
4: 3000.
0: 8000 menjadi?
4: 8000.
0: Untuk menyebutkan angka, dimulai dari pecahan terbesar sampai yang terkecil. Misalnya, 1234, pengucapannya?
4: 1234.
1: Kita dengarkan lagi sandiwara singkat hari ini.
2: Taksan arimasu ne. Sugoi desho? Kore wa sarasara hair. Kore wa tsuya ga deru taipu. Hee, ikura desu ka? Seiru tte kaite aru. Kiite miyo. Sumimasen. Kono doraiya wa ikura desu ka?
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
6: Haru san no chiebukuro.
1: Waktunya petua Haru san tentang uang kertas dan koin yang digunakan di Jepang.
0: Jepang memiliki 4 jenis uang kertas, yaitu pecahan 1000, 2000, 5000 dan 10000. Tapi yang 2000 yen sangat jarang ditemukan.
1: Di Jepang juga jarang menemukan uang kertas yang lecek.
0: Karena Bank Sentral Jepang biasanya langsung mengumpulkan dan menghancurkan uang pecahan yang rusak dan lecek untuk diganti dengan yang baru. Pecahan 1000 dan 5000 yen ditarik dari peredaran dan diganti setiap tahun atau 2 tahun.
1: Uang yang baru juga memiliki peran lain.
0: Iya, etiket saat memberikan uang sebagai hadiah pernikahan atau perayaan lainnya adalah dengan memasukkan uang kertas yang baru ke dalam amplop khusus untuk perayaan tersebut.
1: Sedangkan untuk koin ada 6 jenis, yaitu 1 yen, 5, 10, 50, 100, dan 500. Ada banyak kesempatan untuk menggunakannya, misalnya untuk vending machine. Tapi mesinnya tidak menerima koin 1 yen atau 5 yen. Jadi simpan koin pecahan kecil tersebut untuk digunakan di toko.
0: Anda menyukai cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Dengarkan edisi berikutnya ya.
7: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Rabu 6 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan rekan Sutami.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penangguhan operasi Amerika Serikat untuk memastikan jalur pelayaran yang aman bagi kapal-kapal melalui Selat Hormuz. Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Selasa bahwa Project Freedom akan ditangguhkan dalam jangka waktu singkat guna melihat apakah kesepakatan dengan Iran dapat diselesaikan dan ditandatangani. Trump menulis bahwa kemajuan besar telah dicapai menuju kesepakatan lengkap dan final dengan perwakilan Iran. Ia mengatakan Pakistan dan negara-negara lain juga telah meminta jeda. Trump tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kemajuan besar. Ia juga menulis blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku.
0: Menteri Perindustrian Jepang Akazawa Ryose mengatakan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sepakat untuk bekerja sama dengan Jepang guna memastikan pasokan minyak mentah yang stabil. Akazawa berbicara kepada wartawan di Perancis pada hari Selasa. Ia mengunjungi dua negara penghasil minyak tersebut pada hari Senin dan Selasa di tengah gangguan pasokan akibat penutupan Selat Hormuz. Akazawa mengatakan bahwa dirinya dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, sepakat untuk bekerja sama guna memperkuat rantai pasokan energi. Di Uni Emirat Arab, Akazawa bertemu dengan Menteri Perindustrian dan Teknologi Maju, Sultan Al-Jaber. Pihak Jepang mengusulkan berbagai cara untuk secara bertahap meningkatkan pengiriman minyak mentah Uni Emirat Arab mulai Juni dan seterusnya. Dilaporkan bahwa Jepang menerima respons positif. Akazawa mengatakan bahwa para produsen minyak di Timur Tengah telah mengemukakan gagasan baru untuk meningkatkan ketahanan pasokan dengan menjajaki rute alternatif dan menambah cadangan.
1: Saudara, kantor berita milik pemerintah Cina Xinhua melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Wang Yi mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Iran, Abbas Araghchi, di Beijing. Pertemuan tersebut diatur oleh pihak Cina. Pertemuan antara Abbas Araghchi dan Wang Yi pada hari Rabu terjadi sekitar satu pekan setelah Araghchi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 27 April di Rusia. Para pengamat mengatakan bahwa kedua pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Menteri Luar Negeri Iran untuk memperlihatkan hubungan baik Iran dengan Rusia dan China. Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan harapannya terhadap pertemuan Iran dan China. Rubio berharap Beijing akan mendorong Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ia mendesak pihak China untuk menyampaikan kepada Araghchi apa yang perlu disampaikan. Ia mengatakan pesan yang harus disampaikan mencakup bahwa yang dilakukan Iran di Selat Hormuz telah membuatnya terisolasi secara global, dan Iran seharusnya tidak mencoba menyandera ekonomi global. Ia menambahkan penghentian penutupan selat oleh Iran adalah kepentingan China.
0: Berita-berita selanjutnya. Menteri Pertahanan Jepang dan Filipina sepakat untuk membentuk kelompok kerja antara kementerian kedua negara untuk mendorong percepatan transfer kapal perusak bekas dan peralatan pertahanan lainnya dari Jepang ke luar negeri. Kesepakatan itu dicapai menyusul perubahan aturan terbaru Jepang yang pada prinsipnya kini memungkinkan negara ini untuk mengekspor senjata mematikan. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro mengadakan pembicaraan selama lebih dari satu jam di ibu kota Filipina, Manila, pada Selasa malam. Kedua menteri menandatangani nota kesepahaman yang mencakup kerjasama bilateral di bidang peralatan dan teknologi pertahanan. Mereka sepakat bahwa kelompok kerja akan membahas langkah-langkah konkret untuk percepatan transfer ke Filipina atas kapal perusak kelas Abu Kuma yang akan dipensiunkan oleh pasukan bela diri SDF Maritim Jepang serta pesawat TC-90. Filipina menunjukkan minat untuk memperoleh peralatan pertahanan tersebut dari Jepang. Setelah pembicaraannya dengan Teodoro pada hari Selasa, Koizumi mengatakan bahwa kesamaan pandangan mengenai kerjasama spesifik di masa depan di tengah situasi keamanan yang kian memanas merupakan hal yang sangat berarti, sekaligus menegaskan kembali komitmen kedua pihak untuk makin memperdalam kerjasama.
1: Saudara, kepolisian Malaysia menggerebek basis-basis kelompok penipuan dan menahan lebih dari 2.200 individu yang diduga terlibat, termasuk 5 warga Jepang. Pihak kepolisian mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa pihaknya menggerebek markas-markas kelompok kriminal yang diduga terlibat dalam kegiatan penipuan di seluruh negeri dari Januari hingga April dan menahan total 2.251 orang. Dalam penggerebekan yang dilakukan antara akhir Januari dan awal Februari, 270 dari 430 tersangka penipu adalah warga negara asing, termasuk warga negara Cina, Indonesia, serta 5 warga negara Jepang. Polisi mengatakan kelompok-kelompok tersebut beroperasi di perumahan biasa, gedung komersial, dan bangunan lain yang direnovasi untuk menyamarkannya sebagai pusat penipuan. Banyak warga negara asing ditahan karena dicurigai terlibat dalam kasus penipuan di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Kamboja dan Myanmar. Negara-negara tersebut sedang memusatkan upaya guna memperketat pengawasan terhadap kelompok-kelompok semacam itu.
0: Otoritas Kesehatan Spanyol mengumumkan bahwa sebuah kapal pesiar yang membawa kasus hantavirus telah diizinkan untuk berlabuh di Kepulauan Kanari di Samudra Atlantik. Wabah hantavirus diduga menyerang kapal yang membawa sekitar 150 orang itu. Kapal tersebut mengunjungi pulau-pulau di Atlantik Selatan antara Argentina dan Afrika Selatan dan kini berlabuh di lepas pantai negara Kepulauan Afrika Barat, Cabo Verde. Sebagian besar penumpangnya merupakan wisatawan dari Eropa dan satu orang warga Jepang. Dilaporkan terdapat 7 kasus penularan yang terkonfirmasi maupun dugaan infeksi, dengan 3 orang di antaranya meninggal dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menambahkan bahwa salah satu korban meninggal berasal dari Jerman dan 2 lainnya adalah pasangan suami istri dari Belanda. Otoritas Spanyol pada hari Selasa mengatakan kapal tersebut akan tiba di Kepulauan Kanari dalam 3 hingga 4 hari, tetapi tidak menyebutkan nama pelabuhan yang akan dituju. Dikatakan bahwa semua penumpang dan awak kapal akan menjalani pemeriksaan dan perawatan medis sebelum dipulangkan ke negara masing-masing.
1: Saudara, Natural History Museum di London mengembalikan kerangka leluhur 7 orang penduduk asli Ainu ke Jepang atas permintaan pemerintah Jepang. Sebuah upacara untuk menandai penyerahan tersebut diadakan di museum pada hari Selasa dengan dihadiri oleh Menteri Kebijakan Terkait Ainu, Kikawada Hitoshi. Direktur museum tersebut memperlihatkan kerangka itu dalam kotak-kotak yang dibungkus kain putih. Beberapa di antaranya digali di kota Yakumo dan Mori di Hokkaido, Jepang Utara. Direktur Eksekutif Asosiasi Ainu Hokkaido, Okawa Masaru, mengatakan dirinya dipenuhi emosi hanya dengan memikirkan perasaan leluhurnya yang menghabiskan bertahun-tahun di negeri asing. Kerangka yang dipulangkan tersebut akan dimakamkan di situs peringatan Museum dan Taman Nasional Ainu Upopoi di kota Shiraoi di Hokkaido. Sekian warta berita NHK World Japan.

0: Halo semuanya, jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Nico Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Dalam pelajaran 10, hari ini kita akan belajar menanyakan harga barang.
1: Tam, mahasiswi dari Vietnam, datang ke toko elektronik bersama temannya Ayaka. Ia mencari alat pengering rambut.
0: Mari kita ikuti sandiwara singkat pelajaran 10.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: Mari kita bahas.
1: Tam terkesima dengan beragam jenis alat pengering rambut yang tersedia.
0: Ada banyak ya.
1: Ayaka mengatakan,
0: luar biasa kan?
1: Dan ia menunjukkan Tam jenis alat pengering rambut lainnya.
0: Yang ini membuat rambut jadi lembut. Yang tipe ini membuat rambut tampak berkilau.
1: Tam bertanya,
2: ikura desu ka?
0: Berapa harganya?
1: Ayaka mencoba melihat harganya, tapi hanya ada tulisan obral berwarna merah.
2: Seru te kaite aru.
0: Ada tulisan lagi di obral.
2: Kite miyo.
0: Ayo kita tanya.
1: Tam pun bertanya kepada pramuniaga.
2: Sumimasen.
0: Permisi.
2: Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Alat pengering rambut ini harganya berapa?
1: Pramuniaga menjawab.
3: 9900 yen desu.
0: 9900 yen.
1: Tam terkejut.
2: Takasugimasu.
0: Sangat mahal.
1: Tam berhasil menanyakan harga, tapi sayangnya kemahalan untuk dirinya.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah alat pengering rambut ini berapa harganya?
2: Kono doraiyaa wa ikura desu ka?
0: Hafalkan pola ini, maka Anda bisa menanyakan harga barang. Berikut artinya.
4: Kono
0: artinya ini.
4: Dryer
0: adalah alat pengering rambut. Partikel
4: wa
0: setelahnya menunjukkan topik kalimat.
4: Ikura
0: merupakan kata tanya yang artinya berapa harganya. Poin hari ini adalah ungkapan berapa harganya.
4: Ikura desu ka?
1: Jadi yang Anda lakukan adalah menunjuk barangnya dan bertanya ikura desu ka?
0: Anda bisa menggunakan salah satu kata tunjuk yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ini dan itu.
4: Kore, sore, are.
0: Untuk bertanya, misalnya,
4: Kore wa ikura desu ka?
0: Ini berapa harganya? Jika tahu nama barangnya, ganti saja
4: Kore, sore, are.
0: Dengan
4: Kono, sono, ano.
0: Dan masukkan kata benda setelahnya.
1: Seperti ungkapan kunci hari ini, alat pengering rambut ini berapa harganya? Kono doraiya wa ikura desu ka? Dengarkan dan ulangi lagi.
4: Ikura desu ka? Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Kita dengarkan percakapan lainnya di dalam toko. Seorang konsumen menanyakan harga suatu barang ke pramuniaga.
5: Sumimasen, kono suihanki wa ikura desu ka?
3: 8700 yen desu.
0: Berikut ini artinya.
5: Sumimasen.
1: Permisi.
5: Kono suihanki wa ikura desu ka?
1: Alat penanak nasi ini berapa harganya?
4: Suihanki
0: adalah alat penanak nasi.
3: 8700 yen desu.
1: 8700 yen.
4: Yen
0: merupakan penyebutan untuk mata uang Jepang yen.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Ikura desu ka? この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
0: Bagaimana cara menanyakan harga earphone yang ada di rak paling atas? Jika barangnya jauh dari Anda dan pramuniaga, gunakan
4: ano. Ano.
0: Sebelum kata benda, earphone pengucapannya adalah
4: earphone. Earphone.
0: Cobalah.
2: Sumimasen, ano earphone wa ikura desu ka? すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: Waktunya peningkatan. Sebelumnya kita sudah belajar menghitung sampai 10.
4: 10.
0: Kali ini kita belajar angka yang lebih besar. Pertama, untuk dua digit angka puluhan seperti 20 dan 30. Tambahkan saja 10 atau
4: 10.
0: Setelah setiap angka, mulai dari 2 hingga 9.
1: Jadi untuk 20, katakan 2, ni, diikuti dengan 10, ju, untuk menjadi ni ju.
0: Menghitung puluhan dari 10 hingga 90 dalam bahasa Jepang adalah
4: ju, ni ju, san ju, yon ju, go ju, roku ju, nana ju, hachi ju.
0: Dan angka 3 digit, 100 adalah
4: 100.
0: Sama seperti sebelumnya, tambahkan 100.
4: 100.
0: Setelah setiap angka dari 2 hingga 9.
1: Jadi 200 dalam bahasa Jepang adalah ni diikuti dengan hyaku. Anda akan mendapatkan ni hyaku.
0: Tapi pengucapannya menjadi sedikit berubah untuk 300. Diucapkan
4: 300.
0: 600 jadi
4: 600.
0: Dan 800, pengucapannya?
4: 800.
0: Berikutnya ribuan. 1000 adalah?
4: 1000.
0: Untuk 3000, berubah menjadi?
4: 3000.
0: 8000 menjadi?
4: 8000.
0: Untuk menyebutkan angka, dimulai dari pecahan terbesar sampai yang terkecil. Misalnya, 1234, pengucapannya?
4: 1234.
1: Kita dengarkan lagi sandiwara singkat hari ini.
2: Taksan arimasu ne. Sugoi desho? Kore wa sarasara hair. Kore wa tsuya ga deru type. Hee, ikura desu ka? Seiru tte kaite aru. Kiite miyo. Sumimasen. Kono dryer wa ikura desu ka?
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
6: Harusan の知恵袋。
1: Waktunya petua Harusan tentang uang kertas dan koin yang digunakan di Jepang.
0: Jepang memiliki 4 jenis uang kertas, yaitu pecahan 1000, 2000, 5000, dan 10.000. Tapi yang 2000 yen sangat jarang ditemukan.
1: Di Jepang juga jarang menemukan uang kertas yang lecek.
0: Karena Bank Sentral Jepang biasanya langsung mengumpulkan dan menghancurkan uang pecahan yang rusak dan lecek untuk diganti dengan yang baru. Pecahan 1000 dan 5000 yen ditarik dari peredaran dan diganti setiap tahun atau 2 tahun.
1: Uang yang baru juga memiliki peran lain.
0: Iya, etiket saat memberikan uang sebagai hadiah pernikahan atau perayaan lainnya adalah dengan memasukkan uang kertas yang baru ke dalam amplop khusus untuk perayaan tersebut.
1: Sedangkan untuk koin ada 6 jenis, yaitu 1 yen, 5, 10, 50, 100, dan 500. Ada banyak kesempatan untuk menggunakannya, misalnya untuk vending machine. Tapi mesinnya tidak menerima koin 1 yen atau 5 yen. Jadi simpan koin pecahan kecil tersebut untuk digunakan di toko.
0: Anda menyukai cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Dengarkan edisi berikutnya ya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan Rabu 6 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan rekan Sutami.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penangguhan operasi Amerika Serikat untuk memastikan jalur pelayaran yang aman bagi kapal-kapal melalui Selat Hormuz. Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Selasa bahwa Project Freedom akan ditangguhkan dalam jangka waktu singkat guna melihat apakah kesepakatan dengan Iran dapat diselesaikan dan ditandatangani. Trump menulis bahwa kemajuan besar telah dicapai menuju kesepakatan lengkap dan final dengan perwakilan Iran. Ia mengatakan Pakistan dan negara-negara lain juga telah meminta jeda. Trump tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kemajuan besar. Ia juga menulis blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku.
0: Menteri Perindustrian Jepang Akazawa Ryose mengatakan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sepakat untuk bekerja sama dengan Jepang guna memastikan pasokan minyak mentah yang stabil. Akazawa berbicara kepada wartawan di Perancis pada hari Selasa. Ia mengunjungi dua negara penghasil minyak tersebut pada hari Senin dan Selasa di tengah gangguan pasokan akibat penutupan Selat Hormuz. Akazawa mengatakan bahwa dirinya dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, sepakat untuk bekerja sama guna memperkuat rantai pasokan energi. Di Uni Emirat Arab, Akazawa bertemu dengan Menteri Perindustrian dan Teknologi Maju, Sultan Al Jaber. Pihak Jepang mengusulkan berbagai cara untuk secara bertahap meningkatkan pengiriman minyak mentah Uni Emirat Arab mulai Juni dan seterusnya. Dilaporkan bahwa Jepang menerima respons positif. Akazawa mengatakan bahwa para produsen minyak di Timur Tengah telah mengemukakan gagasan baru untuk meningkatkan ketahanan pasokan dengan menjajaki rute alternatif dan menambah cadangan.
1: Saudara, kantor berita milik pemerintah Cina Xinhua melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Wang Yi mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Iran, Abbas Araghchi, di Beijing. Pertemuan tersebut diatur oleh pihak Cina. Pertemuan antara Abbas Araghchi dan Wang Yi pada hari Rabu terjadi sekitar satu pekan setelah Araghchi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 27 April di Rusia. Para pengamat mengatakan bahwa kedua pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Menteri Luar Negeri Iran untuk memperlihatkan hubungan baik Iran dengan Rusia dan China. Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan harapannya terhadap pertemuan Iran dan China. Rubio berharap Beijing akan mendorong Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ia mendesak pihak China untuk menyampaikan kepada Araghchi apa yang perlu disampaikan. Ia mengatakan pesan yang harus disampaikan mencakup bahwa yang dilakukan Iran di Selat Hormuz telah membuatnya terisolasi secara global dan Iran seharusnya tidak mencoba menyandera ekonomi global. Ia menambahkan penghentian penutupan selat oleh Iran adalah kepentingan China.
0: Berita-berita selanjutnya. Menteri Pertahanan Jepang dan Filipina sepakat untuk membentuk kelompok kerja antara kementerian kedua negara untuk mendorong percepatan transfer kapal perusak bekas dan peralatan pertahanan lainnya dari Jepang ke luar negeri. Kesepakatan itu dicapai menyusul perubahan aturan terbaru Jepang yang pada prinsipnya kini memungkinkan negara ini untuk mengekspor senjata mematikan. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro mengadakan pembicaraan selama lebih dari satu jam di ibu kota Filipina, Manila, pada Selasa malam. Kedua menteri menandatangani nota kesepahaman yang mencakup kerjasama bilateral di bidang peralatan dan teknologi pertahanan. Mereka sepakat bahwa kelompok kerja akan membahas langkah-langkah konkret untuk percepatan transfer ke Filipina atas kapal perusak kelas Abukuma yang akan dipensiunkan oleh pasukan bela diri SDF Maritim Jepang serta pesawat TC-90. Filipina menunjukkan minat untuk memperoleh peralatan pertahanan tersebut dari Jepang. Setelah pembicaraannya dengan Teodoro pada hari Selasa, Koizumi mengatakan bahwa kesamaan pandangan mengenai kerjasama spesifik di masa depan di tengah situasi keamanan yang kian memanas merupakan hal yang sangat berarti, sekaligus menegaskan kembali komitmen kedua pihak untuk makin memperdalam kerjasama.
1: Saudara, kepolisian Malaysia menggerebek basis-basis kelompok penipuan dan menahan lebih dari 2.200 individu yang diduga terlibat, termasuk 5 warga Jepang. Pihak kepolisian mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa pihaknya menggerebek markas-markas kelompok kriminal yang diduga terlibat dalam kegiatan penipuan di seluruh negeri dari Januari hingga April dan menahan total 2.251 orang. Dalam penggerebekan yang dilakukan antara akhir Januari dan awal Februari, 270 dari 430 tersangka penipu adalah warga negara asing, termasuk warga negara Cina, Indonesia, serta 5 warga negara Jepang. Polisi mengatakan kelompok-kelompok tersebut beroperasi di perumahan biasa, gedung komersial dan bangunan lain yang direnovasi untuk menyamarkannya sebagai pusat penipuan. Banyak warga negara asing ditahan karena dicurigai terlibat dalam kasus penipuan di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Kamboja dan Myanmar. Negara-negara tersebut sedang memusatkan upaya guna memperketat pengawasan terhadap kelompok-kelompok semacam itu.
0: Otoritas Kesehatan Spanyol mengumumkan bahwa sebuah kapal pesiar yang membawa kasus hantavirus telah diizinkan untuk berlabuh di Kepulauan Kanari di Samudra Atlantik. Wabah hantavirus diduga menyerang kapal yang membawa sekitar 150 orang itu. Kapal tersebut mengunjungi pulau-pulau di Atlantik Selatan antara Argentina dan Afrika Selatan dan kini berlabuh di lepas pantai negara Kepulauan Afrika Barat, Cabo Verde. Sebagian besar penumpangnya merupakan wisatawan dari Eropa dan satu orang warga Jepang. Dilaporkan terdapat 7 kasus penularan yang terkonfirmasi maupun dugaan infeksi, dengan 3 orang di antaranya meninggal dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menambahkan bahwa salah satu korban meninggal berasal dari Jerman dan 2 lainnya adalah pasangan suami istri dari Belanda. Otoritas Spanyol pada hari Selasa mengatakan kapal tersebut akan tiba di Kepulauan Kanari dalam 3 hingga 4 hari, tetapi tidak menyebutkan nama pelabuhan yang akan dituju. Dikatakan bahwa semua penumpang dan awak kapal akan menjalani pemeriksaan dan perawatan medis sebelum dipulangkan ke negara masing-masing.
1: Saudara, Natural History Museum di London mengembalikan kerangka leluhur 7 orang penduduk asli Ainu ke Jepang atas permintaan pemerintah Jepang. Sebuah upacara untuk menandai penyerahan tersebut diadakan di museum pada hari Selasa dengan dihadiri oleh Menteri Kebijakan Terkait Ainu, Kikawada Hitoshi. Direktur museum tersebut memperlihatkan kerangka itu dalam kotak-kotak yang dibungkus kain putih. Beberapa di antaranya digali di kota Yakumo dan Mori di Hokkaido, Jepang Utara. Direktur Eksekutif Asosiasi Ainu Hokkaido, Okawa Masaru, mengatakan dirinya dipenuhi emosi hanya dengan memikirkan perasaan leluhurnya yang menghabiskan bertahun-tahun di negeri asing. Kerangka yang dipulangkan tersebut akan dimakamkan di situs peringatan Museum dan Taman Nasional Ainu Upopoi di kota Shiraoi di Hokkaido. Sekian warta berita NHK World Japan.